0: أحضر ميتي كان عندنا أحسن سوى كد لي كان أقصر لقصر بوا الله تجد على اللو يقصن على يالو لقوة سكد مستوى سنة بوا يقصن أكد في على اللو ما تير سنة مبنى أيو تكوا سنة بطن يقصي دوايا تمانو يوم يتوالو يوتشو Tamanu yung ito lugi ang tusa mo ka maiksin na sa buhay niya. Nakatigil ang ito maiksin na sa buhay mo. Iyak na lupiara. Ito nakatad na yun. Yung web may nakatad mo ito. Dahil na kami mini. Dahil na kami kakalaksan. Kala rin ako may kabinara at oktawat lang mada. Ang mata kalatat na kami. At tapo nga, noong nalipon nung putistin sa mga taong mata. Dahil niya ko sa panahat na yung PFP. Kung bakit si Patlami yung dina, dahil niya ako si Mayo. Dahil si Mayo, inip siya mo ni. Kumali ko bakoy na kundumdumi at sinapangan na. Hinarari Maya kaktuni. Saya tidak pernah tidak ada orang nak saya happy. Ken saya bisnya apa? Dan ini tu hati kita. Tapi kalau ini pun kata tak ini pun, saya fikir lekut. Mati sudah jangan senang nada. Ini nak hati kena tu. Dan ini tu hati kita. Saya cuma tahan teka, tahan harikin, apa yang terlalu ngerti. Teka ni, dapa wanan nabak tu, soal nabak tu, dalam adaman namuta. Yang soal lagi, saya nabak tu khaman. Dapa ni, nabak tu sinan, payah hak sudah teka, tahan harikin, orang nak cemadik. Kunda saya betul, tahan harikin. Mana itu, lain mana yang naga, tak handle pun. Tapi nampaknya nak semua yang, nukah kata nak seni sampai nama si pihak naga ni, bisu yang ni tu sedih. Tapi cuma nak rumah, tapi cuma, dan dia kat sini juga nak kek. Tapi cuma ni, semua sih nak rumah, semua sih nak semua. Kemudian tu ni, tu siapa yang boleh berubah? Kena kerja yang itu langsung mereka. Ini semua sudah lama. Kemudian kami saya tahu. Tu siapa yang kerja langsung mereka? Kalau yang ikut tu siapa ni? Tapi cintuk, kami dah tahu. Itu membelok tu. Sudah, kami saya nak hilang sama tak punya sini betah lah orang tu, kami tinggal berlang beram, angaj pun dia, mabunya, ini tu, dan ada juga yang itu orang mana sudah, kami ini kami sudah hilang sama kami dari mana ni, kami Kerjilu, waktu ni kami angin yang agak laksan mata, dia merubah keadaan sama. Angin banyak yang kita buat laksan mata tu seorang laksan bu. Asalnya, kalau yang mesti beliau tidak tersuka, dah banyak waktu cukup, nanti hanya dikurung mata. Tempat dia seorang tak tersuka, kalau yang mesti apa kerja tak tersuka. Dan dia mahu fikir lagi, apa lak semanya? Kemudian apa dah tu alangan itu? Tapi kalau dah terlanggar yang kemudian tu, kemudian atau sebelum pada kemudian mah cancer zaman itu,
1: kemudian cancer itu.
0: Jadi ada ke? Menikah kan orang tu yang mana ada? Inau kembali lagi, yang saya cuba, saya cuba.

Kristiin otti lagu ini uli lok semua juga. Ulu ini uli mana yang tiga orang lok cukup. Tapi mana pilih guna kok macam mana pilih guna sih sama. Jadi saya lalu cakap ni. Ini nusi lak cakap ni, nusi lak cakap ni mau hati kena. Ini usah kasih macam ni. Unik kau nak tunga, umat tunga lo. Tapi macam mana? Tapi cuma ni yang di saat sih uli lagu. Ini uli lok semua lok tunga. Ano ini usah ni mengam hari main kira waktu ngapia kamu amam waktu sungguh nanti cuma ini ini hari main ni cuma kisian ini pelian nak orang ini pelian kan siudik kalau amam pelian ini pikun nasi pelian semua ni aku kalau isi muda pelian cuni ini makan mukit cuma teh mesi makan mata menu kau sudah cuma kerana tu kisian dengan cawu kalau ilang ini dengan cawu itu. Pisa kasih mereka. Tapi uha kain mereka mati cuma ni 1975 lebihnya udah kasih mereka. Tahu ngaji kapal dia cuma ini mereka kapal dia cuma siutik kalau malak kapal dia lebih. Jadi main ini usah kasih mereka. Tapi cuma ni 1945 udah kasih lugu ini udah cuma siutik kalau malak cuma mati tu sah tak cuma lo. Tiada kamu mak tu mik upir cia sulu teman nak pilih cia sulu tu sah cima jaga tema tu pilih dok cima kau teman nak tema ni sokosi cuma sokosi nombak sokosi nupalia sokosi mikau palia cuma lo ini tu kamu tu sah tu kit cuma upir cima jaga ni unik kalah ngaji cuma siutika mupalia ni macam yang nyok tu sah mesti cakap cima kama. Upinya macam mana? Ima cumi. Up dah bengkau tak kami piu ni. Jika toh aku mak tu macam masa ini, temat cumi tu sah. Tapi macam yang suka sih cuma dah cuma ni upi kecil sih macam kata mana? Tak kula upi sih macam kalau tak mai jadi upi tu ini semua harus tu ini bini tu susunan upi tu tinggi sih macam kata mana? Tak kami tu tiket cuma tu ni. Tapi masa ini tak tu ni. Tapi kuning itu sah balok sama. Jauh siap pelak tu, ni tu pasungan lu, ni tu siap pasungan lu tu macam mana? Ciki ku mak tu ni, cuma saya ku mak tu utai ku tak kami ciki lak tu, tu saksi mak kita bang tak kami, ciki ni anak terlalu sok sih dengan saya macam saya hati sih macam, teman ini usah sih macam ini malam ciki tu, ukiu kalau cuma buat cuma tanah lelat, ukiu hati sih macam teman nak, tu saksi macam asyilat. Lurut siapa hati si malu matamat semua asyik dia urut tu si malu urut siapa semua lu tak kuning sahaja hati dia urut ni sahaja pelak tu ni lu tu sahaja hati lu semua asyik dia lagi tak kuat tu sahaja si malu kak upin yang macam masa lu tu tu tak kuat tu sahaja lu tak kena kau macam cikgu mana lu tak si malu tak kuat lurut siapa hati dia urut lagi lagi. Tak kau yang luar cia, tidak juga mak. Saya tu ni, saya pelajar hatta tu ni. Asalnya lagi, luar tu tak kau. Tambah saya ni cikin lagi pun. Ima itu hatta luar si mak. Tawan tak kasih yang tu pun ni. Una ni tak kasih yang lah hatta tahun ni nulik nuna dia hatta kita tina van evan kasih yang tu ni. Waktu ni luka cia melu, selalu melu ibu ibu melu tawan tak kat ni juga lagi. Tahun itu saya hati luk cuma saya cuma lihat hati luk cumi asyik dah lagi luk tahun kita kami susah cuma jangan suka susah cuma cikit cuma nak tahu hati cuma kita masih ini take agak luk cia cuma lihat hati cuma kama temat cumi ya unik dia agama lah ibu ngan sini saya kudu saya cakap dulu time itu cuma cepung eh asyik dah cikit cuma hati luk tahun kita mau ke cuma take kuasa saya cuma kita masih nak tahu. Jauh siapa hati si mereka, jauh lagi hati sebut tak kuat lagi lulu kita sebut. Tama macam kita ini pada kata mata, aswila isi mereka pium itu hati lelak semua lelak tama sak tahun yang ngosimut. Inya hati lelakan ilakan tama anak saya sebenarnya nak hati lelakan ilakan pilu yang ngosok tama sak tahun tu nak hari nak. Atau tu makanya lu hatta si mereka macam itu masak tahu kau ini nengah tu sah si mereka tiki tahu si mereka matai kuno ngasari si mereka tahu hatta tu nontai macam tu.

si Mayungak at tarilip lak suwilak ka tamasak taw din na niyang ngore lak suwit kay may kami inyo sa kalok si Mayungak sukudak taw din na niyang ngore lak suma taw sa si Mayungak at taman na sulit sa patamasay itikit sa mga taw si Manurayaw puti kaya nga taba nga tak kami taman na usak nipat inyo hadik ka nga lak sumi aso ilalaki taman na taw lang alak tut isimakasiman lang at tumatay may kami Asyik dah cik itu nak telaga tamu tamu orang kaya semua nak tinjuk. Asyik dah lagi. Umat di kafe mungkin cuma kau hatta si umat. Umat semua ni pilih aku tikut. Terus ada terlalu unik kah laki laki bunga. Unik kah tak ada mana. Sulit sulit siapa bunga sulit lagi bunga. Isima isima jangan piusir isima jangan isima. Ida isima tu ni isima gitu nga. Piusir lagi isima jangan mana. Teman nak kutsa sok isima jumpa alam bunga. Tama sa tama ng tama sa tabi na tabi na ino hatikin ka yung sumiyong hatikin tayo may timi sa mga lok sa mga ma asuida tikitin na talaga tama na take ko lang mga galu ino makto sugal tumi akira ko si mayaka utwalo tani utwali kile tani lo amalusari ino take ko lang yung lok si mayaka Tama saya lagi lulu cuci, cuci cuci nak terlalu teman di zaman nak kuter rumah saya lulu lok semua rumah teman ini nak hati kini teman itu siapa di negeri ini tu sak hati semua rumah semua sih semua tak kami cuci rumah tu teman saya ini tak kau malu kat siapa lok semua kata mati guna si cuta lah hati lok semua juga tak kini kali ni orang melu Kutualum melu, upinya picu tinggal lu. Yesus picu, katima cekat tu semua luar lah. Tama saya ini tiga tahun tuin nak tahu mengata. Ila ala kan semua yang ada tempat cumi ya. Pilih waktu ni sah lagi ni ni orang. Tema mereka lu, isu makut. Akhir waktu semua lah. Akhir waktu lah semua cugu. Tama tu tuin aku nak. Ila kain tema ni waktu kini. Tema mereka cuma akhir waktu lah cuma dua ribu mata macam ni ya. Jis kaya cuci picu tiga cuci. Tema itu waktu itu nak suka apa? Uban ni takun nak suka tu nak inyo hati kini kisah takun nak suka cuma tema itu cuci macam apa? Asyila tema orang cik hati lagu mati takun nak yak pelak macam apa? Kanu galak nak ngalak yak tu ini semua kanu itu waktu lalu sama ngadi. Kanu biwa lup sa mga adat kamang isok tuwa at nung at akong nakakpalaw mo yung atay sa mga salim sige si malang matama mo akirakto ni Kuganot akirakto ni Kuganot pinangmi tamasay yun ang at ni Kuganot at akong nakalang isok tuwa at nung atama mo at sige matay ko nung ayok at tuwa at nangin yung tayo may mat nung kapalya tuwa at pangin mat walya tuwa at nang matatay ko at sige hatat salin yung akami Katima cili kat lelak si maju kut, katima di tempat katimi urut, katima di khuti kita waktu nuna ini cimi khuti kita urut, waktu nak pat, katima cili lelak si maju kut, cimi ngasalinya mau mengupinya picu tinggi cuh, si sekian cuh si tak cimi ngadu cek katima urut katima udah hak serta saya ni urut yang itu, ini cimi, tak cuh ngapicu dah hak serta, pati tahu nama picu tinggi cuh utama. Katima ciu tinggi lok si maju mut, nama nasi sore mut, teman ilu kecuh, teman saya ini, pati tewiok si maju ini, pati si ketahuan aku, katima lilok si maju mut, ubah mut, timi ulu ini, waktu ni ulu mut, jadi kunung ali, timi ulu ini, ilagi jauh tenaga, ilisak pimi, timi kutinggi jauh dunia semua. Katima jadi kucing yang cungil sak ini sak pemik tak kuno mengadu kerja umi semua katima ikuno. Akhir waktu tu mereka luka mati mereka luka katima jadi lek tinggal waktu semua katima dia luka kata dia luka kata dia luka luka semua juga katima cakap tu kena salin pilih waktu mengadu sugar tu. Tapi mereka luka uang guna semua umi kita lagi luka cukup tanya salin. Pasti siak tu ada mati mereka ini mereka Tana pati tayo na upiring ni siya si mga kwinong makiupati tayo ni nga. Nukatit siya siya ako tingin si mga laka.

la ni tak kuni aku tiu hal singin ni. Tak kulok semat tenang. Hanu ilo mga di pikit tenang. Dan na pilih aku semat tenang cibu. Dan na pilih aku pati tau ni ngap. Namai aku. Dan na ulo cibu. Katimat sila kasimai ugut. Asuila katimat. Katimat sabi niya yung lawak sugo. Kausto niya lang ang wala yung mapati sila ni inong magan ni imanak kalit sila ni. Tayo may timito sila ako sa mga nilot siya ka matakula ako sa mga katalo. Katimat sabi niya yung lawak at di ko kausto niya si wala yung mapati sito ni ilang asito ni. Isumaga piyong itumaga yung lawak sila ako sa mga. Tamasak tau lagi sejual binarwa sesungguhnya tamahan yang tini. Asyukur lagi pium itu maka bidak semaju semaga. Umat tiga lukat sudah hati lak suni. Anu negara lalu sak sewa hati lak suni. Wan itu sah hati lak semaju ngan lada iman lak tu jual tunga. Umat tiga lukat sudah tu alu lak suni. Akhir waktu ni kumur. Tapi cuma pati sila ngan lada jumis alinya. Umat saya macam lak semaju ngan. Nulang kreatif yang ramai lumi, anak kawan ini, siapa kasih tu semua like siapa kerja orang semua luni tema, dan mata kasih orang ini, ini makcik tu semua, siapa guna lok semua guna semua luni siapa kasih hatta kalau orang ini kubit cari dia berhati lok semua ilu ini pisau kerja orang ini lok semua, tema tu lok semua juga. Nulah kredit paling mahu tu ingat sama kati mari silap kati mari silap tu buat yang nunuk. Kau mat kau sih dengan mahu tu ingat walaupun mati sih dengan cuni ilat kani ilat lukanya minyak cek kani. Nulah kredit cek sama ilu ilu ani. Tu kita elok si majung isu makut. Pan di lima kesian ilat cuni salimi. Upin ipinlo ko. Tamasak tao nang ipinlo ilak ka. Paano yung makisiyan niyo yung loks mo sa ari niwa akumik. Isumatala at suma. Tay kanilo minalok ta kanilo nuknuk ka kretsya ka ma. Itsiba kong nakit ka malunin. Palo ko. Imaha palo ko. Tilo hatalawin yung ita kong nakit na itlawin. Allah ni takut kerana ni orang ni, pati sekat ni yang ni mat, takut orang ni tiga macam yang suku isemat ayam lok semua yang mati lupa hati lupa palu biji, takut orang ni tiga macam lupa isemat ayam lok semua yang mat, tapi mai lupa lupa lupa, amma lupa itu mungkin, pati si biji langgan jangan ni, kui bisak nak malak semua Allah. Isu mata lok semua yang ngapil lagi atau mata yang isu muka pium kita makan yang lebih lok semua matan masa izin, matan masa tak tahu indah kau ingin ikutkan, matan itu tidak kau semai. Tapi ni pati sebiji langgan jangan, kok pemian lah kubi sebiji umat cugu, isu muka pium lok semua yang kata ini sali ini lah, tapi macam ini usah semua bunga. Tambah saya ini tu sahaja mak ini usir lima suku suri lima kan takut takut yang mulut cilok semua. Tapi macam tu semua lagat tunga, langguang itu tunga suri lagat punga pius ke si mana kanu nikah punga si kanu nikah yang hilang. Tapi macam tu semua lagat tunga. Tapi mak pati si lagi orang punya walai makau istuinya mak. Tapi mak tu kita cilok si mana yang anak kalian dah ikan anak kalau nak cilok mak. Palu guru tilu palu guru takut nak hidup tilu bulan dunia ini kita tilu lalu tilu lagi amma lupa tu si begini langgan langgan hukum ini kubis si begini lugu tema itu kita cuma tapi kena ilmu mina lupa kan ini sila cuma yang upau di cuma tema punya suara tu cuma tak cuma pati si langgan lagi asyida Iduli palu lak tu mita kulilak semua yang sila ni pati si biu dengan yang sani yang cikiu tiluk lak nang tega upau si dengan pagi aku tunga cikiu tiluk lak nang

Tutsia ka soin dok simbi yung akuti mo. Hanu tutsia si wong yami na kawi matta na nga. Taka akirakto ka ma. Kawi magalan na nga tutsia si wong yami hanu iluwa yung mga ma. Taka paan na kaya kula at tuwala ula ka masalimi. Tutsia ka soin dok si mayong akuti gani. Tikin lutungin na kanino isiwun na kanami si paayaw lang matapat na si bilo ngayon sanayanik palayip. Lagas wilok si mayong akuti mo. Kuti niyo katigan ni tayo may lok tigilaw nga. Tayo may lok matagin namin niyo katigan ni tayo matut siya kaso wilok suma tayo may sumisumak ko. As wila tayo matut siya kama. Tikiw tilulok na nga tayo kuno nga pati sila nga manlay niyo isumagasan nga hindi man niya hilok si mayok. Akirakto niya luga. Sang ngayon ba liya ito ni tayo matok siya ito ang ama. Pinuhati ka ni tayo may lok tigilaw nga lang ama. Sang ngayon ba liya kami tayo kung nga tikituin na kama tayo kung nga pati siya swak tumo sa alimot. Sugiya lok si matang ito nga. Palok si matang ito nga pangyak to kayo mga lok siya nga. Tayo matok siya kayo nga ito ang ama. Sang ngayon ba liya lok siya may sumaga. Sugiya lok si mga ito nga tayo simani. Tutsia kama suyak tau kumadang aku suyak tau kumadang aku timut suyang ni dah hilang semula mata ima Yesus kaya tu si pintu tinggi cukup dah ima apa aku malah si macam ada si mah si macam apa asyik dah tiki tu ina kama dah ikut nunggu parti si langai parti si langai jono adu ina kalau dia pindah tu dia tiki yang tak kunai waktu ina lak semua lo parti si lak tu ni. Sama ini nyun tak kunna tu no ida gejak cia tu nyelak tu ngak di sini. Kamu hatta kalau waktu ngak adi esok harga lembangan. Kungang esok harga lembangan. Kini hatta kalau waktu ngak ini itu mana ada minyak kita tu ini ada orang kecil kan makar tak kira tu tu ada orang mati mal. Kungai ngaji esok harga lembangan tu aku ingin ni. Kini hatta macam mana tak mal. Ida gila kerja di nelayan tengah tak guna hadap kemenyan nut akhir waktu waktu kena lewat semua. Tapi kalau pati tahu hilang kan hilang lagi kena menikah pati tahu si mata. Nilai udah kata mencuri. Nilai roti cuma jangan nilai udah kata mencuri kan waktu cuci. Pagi elok si mata itu ngapagi pagi waktu kena lewat semua sehari ni. Kecil dengan ni ukurimut. Ijak pergi unai ke suatu tengah ni, ukur palu meja ke supaya jangan pergi terlalu ikinak tua ni lak semua kaya ni sila meja ni, pergi terlalu itu awak ni jek lu nak ukur mu unai ke suatu unai mata, kita dengan tanya kami lak semua dah keluar, tanya suya lak semua dua kita dah kami ikut, tanya lak hope mikul bisi bisi makan nak lak semua pergi terlalu, kul bisi bisi tanya ku. Tapi madut saya lok tunggu kuti mungkin ni waktu yang tadi saya lok tiga lama ngalah lok lagi itu ama seperti si macam punya berlay gama si punya berlay macam tadi kuat kuti ini waktu tinggi setengah kali kami git seperti saya tinggi si punya berlay macam tak suka lok si macam itu ngam teman tengah ini usir si macam kata itu mana unik kata tawang ni sok sok tengah tu saya macam teman saya yang tinggi gama tu nih. Taiku yang orang cikir sama sama taiku ni ngah cikir hati tu entah macam salik kuni salinya aku ni. Taimi tu sama cakunga. Taimi jauh kalau aku cuma tinggal ni ngah ni. Makai aku macam cakunga hati lok sama kau naik mijunga. Cikir kalau tu ni yang ngosak hati lok sama tu mak kuni ngah tu masai ni. Tapi macam selok semua bunga tinggal dengan ilek kani suku tak tahu kena nengok selok semua. Makhluk dua tali kasih waktu selok semua kemalat. Upi nak picu tinggi cukup sana apa upi? Lepas itu nengah. Tapi macam selok semua bunga ini usah kerja kata macam semua. Tapi macam

tenek turunwa. Ekerak tenilak, ekerak tersimanilak tuala bunga temat suminga. Temat kuninga sagiak simanakalak tunik. Sagiak hatalak tunik hawai ma hatalak sunga. Taimam marayadu ekerak tulak sima bunga. Ekerak tulak sunga langmuang itu nga inyusak simanakanik. Unikah bunga. Sanlulang ilanga. Inuang ilmarat sima yunga. Ekerak tulunga. Nukar cikgu siapa cuma lat, saya cuma nukar tiba cuma, nukar lagi juga cikgu siapa cuma tiba saya ngasih bat cuma, kami cuma pelihara tu nyelok cuma tiba, ujuk cikgu siapa keluar cuit, saya aku dia tu nyelok bat cuma lo, cuma pasal saya cuma, kupini ada kesempelan itu masalah saya aku dia tu nyelok bat cuma lo. Minyak tiga sebab tekan teman-teman mayor kecil sunga. Teman dekat sibul limi ini usul isi majara. Ini usul isi majara ni sibul limi unikah hak tunga. Mana unwimu ini usul isi doktara ni. Ila kulu unikah rela kumna kama. Nalak cia kecil sinna saya dikut. Tegak tak cuma ni, saya kira cuma jenak kira dua orang. Akhir waktu ni ada mik, pinggir dua muka tu mik ini usah tanya cuma dia mak. Umat juga sekumit tu ni, umat juga sekumit cia tu ni. Isu mana ada dua orang kita dua orang cuma. Nanti itu cuma nak tahu, tapi mak juli nak cuma gimana. Sekumit lagi cia sini umat juga cukup siak semua. Akhir waktu ni mungkin biung hilang malah cuma inus sekalak cuma cuma. Nanti itu cuma nak tidur. Biung hilang malah siak cuma hilang. Akhir waktu ni mungkin. Sekumit cia sini umat juga dah metu hilang cuma cuma. Maka kita guna semua lu semua dah mukit semua. Tapi macam ini usah tanya apa sih macam uki ukur. Sunai uci lah apa sih macam ni. Tapi macam tu lekam. Upinya kalau uci suni kuda hangit cuci yang ane lo. Sunah hangit cuci yang ane isu makhluk semua. Kuda hati ane lo. Sunah hati ane lo. Tapi macam hati lo apa sih macam ni. Kita tu ada ulang sama, umat dikasih kamu semua juga ada orang macam mana tu ada ulang sama. Tapi nak kira tu ini bukan waktu semua kira tu pium kita semua tu ni, pium kita semua tu alam ni. Ini usah kali nak semua ribu ngah. Tak kena nak kan semua jenis ini, awal ni lah cuma tu nak asyik tu. Ika nak tahu tu kisah ni ilok semua. Temat semua kerja tu punya luka luak semua. Temat tu minyak sudah semua kerja. Isu mana ni ada rumit. Tak tengah kerja rumit. Aku dah lama kisah ni belok semua ribu. Aku yang tu kerja kerja ni. Isu macam ni kalau ni aku kerja tu kerja semua ini usia kesukus yang mat. Tapi matahun kerja cuma untuk kira mac. Isi melayak dua orang pius sekadar kami make to me. Unik kabe harum nasi lok cuma kira mac. Tapi cuma yang utbah lu, aku mengani minimik. Kata si lok cuma kira mac. Isi melayak dua orang cuma akhir waktu pelawakan waktu cuma saya cuma nak tunjuk. Ada perpindah lok cuma aku. Yesus itu unik dengan ni, unik kami ini tu nengah. Tema itu lelak semari bunga. Yesus itu unik dengan ni, tu sahaja lelak semari bunga. Tapi cuma ni, unik kami ini juga mat. Tapi cuma kat sini jangan minyak mut, mi utwal waktu.

Hello, lakut. Tunggu setiap semana kau langut utang metin luta. Belum kita kau ngutin lagu September 24. Wang aku tahu yang lese anu happy Jamie Jamie kayak tiga lagu. Ilak tunggu so happy kita nama itu nana la treat lakut tiap kasih mana emo kasuning ini tabane kau non nela metin luta Jamie lo kau isal ilak. Ini tu tu kau non nela metin luta. Ila tamane kalone ano roi ano ga yartu kullu kullang yoq amine qattalernernaqartu samagami laak ano reningalo ano ano reningernaqartu samune tamane ila qiqtaalu minamitu ina ano reningernaqartu samayoq taimeitarebo taimetu sanneerme yugut taqwa salumayemi ikummaqqutit green energy neqartu yut Tahanan kami nak ilin niat lepas ilin niat lepas malu ni temak kononga ilu kalanut tema aksi kata tidak untuk sampai ni agak tiga. Pivali julu saking jawatan aku kat tahan kau salut tu pivali julu ni agak lunia.

0: দোকানে যেতে করলে তো মা করবার কিছু তো এনে কানে যেতে গুটি করে রক্ত আমি ইয়োগা রক্ত নিল না রে
1: Wow.
0: আমি কিলো অনেক রক্ত
1: Ina to do the tau vunga pit of Varuni kina me peka te kakhtu di tau vunga ropin.
0: E kana ya kate ga yalu na if me utau yo. Nago katang ma. Ida lini lambrink. Tau vane ya kate gila utaga. No na ding no upat tau ga yung itu no. Upaguti kataksi mamma. Mas la utaga tau vunga.
1: Te ma kudlikut tusaksaw titikatakat tatakuninga apirsukattaroqtar ni sanikilu ang mitilluti. Soorlu uddaqtana ang nait qimavingan ni uqawsikaktillugu tusaksaw tikkawgattigu ullaanguyuk. Unikkaagunnarpi qanuitturongmangaat tatakuninga ang nanit iqqanaiyaqtinit qanortunganaktigilorpan.
0: Tunga nak tia vau tu te kunga ta sama tildu ta. Kami kuat tu tau vau tu gua kanu itu manga. Ila pia gak tau sama ayak tu gua vau 2024 me aku tunga na. Pia gak tau yuveni gua vau tu ni kisah ni. Na mangi tok takau matu egon nam nane. Ikan ayak tu nildu kangan. 2023 nildu kya pia vau sama yo. Matu ekpat. Pia gak sama na amata ilinga na amata. Pega kau tiki lau sama juga kau kisah ni. Matur tau lau sama ngin masuk ke ak kisah tau lau ngin dengan ni ukua oku sau tak kabinga nama itu takko. Ima kau tinggal mikit tu kurul dene mikit doa ma misukan nama ilayau ke aga akal dene. Iga kaman itu takko akau ngi leu kau nak pang lau tu matur tau ngi tu tiki yang itu ilang itu takko seven ni. Ilagini innugunnam na amma. Ataw sumillo ima kauta kalluti naman naman jana ni. Ako ni gusuktu gawa, bigya ako maruktuto kau gawa. Bigya ako na ilakamata. Aka ako rato na kay, bigya ako naksinaktu gawa. Sana yaw balde. Aka kaya ako biksa nga, manate ako ro na kakta ko ilamma.
1: Tema tauk takut sakiar vidlu pinguar vidlu sana yau kanadang ming mata kanokli ujrosurok pit takunangat sana vali tilugit kanoklu kisukanang ni nunaring miuno sana yak sana kanaga kakpan
0: sana kaya tau daong itu gasasubi sana matau kaga kamat ang erotimi Ati lor semazaktu gavwa sarum marseyik sangi. Ngin ninani semazaktu gavwa ati lor semazaktu dildo. Sarum martaw kaza uluni pannaari yaw valdeayun marsilatuk sanagyaktaw viksangani. Kanuitu gayangu ammanga kawi maruyuk kawi lortuk. Allatki nga hamalakku ngata. Taku naksi ujibiyo lortu taru kanuitu gayangmanga taku yun marsilaw ngin nakku. Tainna. Maanna. Ang yuti ilin na pingata, pingwa pingani, pingwa katahtu, matuwi nga titaw katahtu din na. Pingwa karuya patuti katimay, katibiyo bakidlo ni. Kisane alati nga okavauto. Atoktaw kutagun na jayuk sa okuyigingin na kahto niyo. Ato rin marwalo ni, so katiro yurong na amimma. Ako ni gusumiyo, sanayaw tamingani pingwa piyo. Taan na kisa kaya pika asigyaktaw ro at janani ilagyaktaw. Jumi doni akhirnya atau jumi doni makone. Oko raja kita kamera tu kai. Saya gaya binga atau tahu kita agun nama sahama. Asyik cak tahu orang ildoni tena. Sana yon ano kamu atau tahu nahtumi. Ano kamu atau agun nahtumi. Iku makoti leo roti mi. Sana yon kapal leo agane. Pegi atau ya gaya kalau sama yoga rapi. Pigya tao yung naksilaw sa mga ima. So kasi mayo kang ngayko. Nutami, tikibyo raw mata. Mana, ipag sa tikitaw raw to sa nanayakto ni. Pidagay ang rapok tayo ma. Napak tao yaga kildildo ni. Mana, tiya ko ro ato rak tao gayang wakadlo ni tayo na. Imaksok tao rin milo. Nutami, sana badlea kildo ti. Inna, imaktak tao rin akanito ko ro mano na rin mo. Tapan iloan ito ni. Nayo rautetta kanigiyatte ko ro anito na mangin na rahtaw ma

0: Jesse Kangotana Arwa Muto Suyok Tavanganur of Semayok Makuk Tilugo, Hadlaving Milunara Kataro Semagilune Manor of Tolitunga Sukfingat Inuit, Hadlavik Tita Katarang Mata Pigero Semayok 2019 Utilugo Inuk Tidok Tunit Kino Yakartito Yune Lilok Tilugit Takua Isaruit. Kino yang mud ika yon nak silau ming mata hingga kati tau kan nila ming mat tak kunonga ilin nea victua miutanut arwami kino na Isabel katoka apak sugun nak silau mata tunga suk tilabo
1: Arene pigiak palerak tilu tatavu na tunga sokutak pagit tausun nikut Jesse.
2: Iya, ko yan na mi isa ba o kalakit yung nakti niyo yaki.
1: Kisa nili iling ni narunaya kakulutit tavu na ilis.

0: Sari yau koro yang nak tuk sau vote ino kating nit kina ung mangarpe ate rosilo na milo pero sa rosse mang mangarpe o kau sari karon na rovio.
1: Ike, jasa kan mo yung a igluring ni ino ni kudlung a pero sa ulung a lo testing ko sa kung a arwa manu rosse mayo. Rachel Uyakasuk Rok tu ken nak kau ini mayau garang mandu na bung meten dan dengi o ke rok tara. Perok fasunga o kan lagi mina rakat tera o tera iklurin ni. Ik kau mayan ni asa asa ke na rakat ikin mak tera o kaku o kan lagi ku. Nekan mak siga na me amma izin na kanik kanik ta. Tusan ni rosu yakat tera o mak tusan na kata rosu yak pak suda.

kau ini mahu nama gua di usaha orang sendiri. Amma ya ujar cara semua. Anak-anak baru tuat tiang dulu. Tak ku ilah bu ujar aku. Atekuk, tama ku ujar ini cakap. Tambah ni tu saya ini baru tak suka tu pergi nak cuka kini. Makuk dah lakuk senilainya. Makuk tu ada dunia lah. Makuk jaga wajib tak. Anu gak tu ada. Anak lagi sabar tu pira cuk tu. Anu gak ada ni. Tapi mak tu siang mak pergi tak kuih lah. Mak pergi tu tahu tu muka pergi tu. Jangan kaki masa kalau tu pergi lah. Tu pergi lah. Tu pergi lah. Tidak siapa. Ujung ceritanya sama. Cukuplah cukup. Tak umur kita malin, nanti saya urut dengan cerita semua. Ika yang macam semua. Cukup baik faham kita makun dengan kanak-kanak semua yuk syarikat. Tak makun dengan tuat. Kupaya semua yang digerakkan partau yang harusnya amat cukup harusnya. Kaya mana cukup kena partau yang. Aku cuma yang kau ingat waktu tanya cukup tadi cuma tapi kau izinnya cukup kalau waktu ni, anu waktu hari rumah, teman lu kianan cukup kanu ini kadang mac, temannya kena hotel kata tu ni, ni aku anu, iman tu siapa tiak tu anu tu hari cukup cuma ini cukup juga orangnya. Anak-anak bilang tak, iman keluar berpadlek tu sungguh kata ini keluar demi kamu mana kamu yang tak tahu ni di sini mata tu tak tahu di sini mata keluar berpadlek tu, tapi mana dengan tu sekarang tanah tahu aku ni awan ni cerah semayu anak-anak bilang tak ada ke nak diri diumelaru aku anak cuar. Wah, si makarunya anu gak ada kerjaan menaui. Si orang umian pakai nisbah yang cari amat aku. Ia kerja kalau tu pernah sekali dia yuksaunya. Tu pernah sekali dia yuksaunya kan. Amat abah ujar kerja semua. Tabahnya cukup sulit. Kau anak-anak mesti menek cukup kalau yang negara itu kuyak sering. Kau ini cukup izin nangin nami anu orang ni kuarum cukup kuyak tu inal sini pastor yang tak kuat cukup tetua ni. Cukup kuyak si mana cukup tibun. Kau tak kaya aku ni cukup ni. Acara kalau tak boleh negara ni siapa sih? Anak-anak kalau tanya anak tu siapa minta mana? Siapa kata William? Tapi ujar diktar William. Amma tapi ujar tapi ni tuhkan nutah aku juga mak tuhkan aku nutukshau nang mega mak sini nutukshau nang mega mak ujar yang nitiar nafidiku. Amma aku masih lembu. Aku ngokti lembu kah? Tapi ni aku nutukshau nafidiku. Nur kalau kau di kuku siapa nak bu? Tapi uang ni mekanya, ubal ke anu aku ni padahal tu. Nukah nama di ini ulang si mereka. Tapi mana tu? Tapi kuna kaduna nak ingin kira ni. Tapi kuna abiga nunggu kita yuk tuaru yuk cari bini yuk yuk cari aru ramah. Ia dia ujian besar ni bu umiak tu tu. Kemana umat cawan yang guru yang tua itu nang mat tinggal kau tidak guru tak aku tua untuk ujar semua ada amaninya wilau tau orang asing ilau yang makut cuma ramah sekali kanung makua ilau yang mewaru ramah sekali. Takut nengai jauh tu, ini kerja tua lagi buat. Tiada kau tak setan, ni kira siapa dia? Tapi kau nengai ujar ni yang tua lagi.

lakadilakadau yang lukuk tu. Singwa tetamani tungani wala tasiuyo. Tapani ujarit kadari rumah. Tan amawari ulang tu ujarit jiwa amani uliari ulang tengah sanyi ujarak dikuluk tu. Amma tapani kang ma iluani aksyudum mreli. Piu yung ming in kunak tudgar ni ni liak tak tak suni ni ni liak tak dor du ku yor du kyan ni u bur kyan ni kat kali un artor sa suna u yar mi u tor ki na u yar mi u te sa kwa ki u du yar na mi u khala u si mai ta in na u kyan u bur kyan pit ta u yo e khala mi u tor to kanu ma kyan ak sugam mara arna ker mitak yare lor simagwa iman in ko nok tumagel kang makan ni kuril ka jana la kunil okora ni kunil indal ke ur yarna ngor pit pitora de siman nang matet te hu mit tasu amma to bot bot ni tito kita ko kama ha anga jago yin ni ramal ke ki tabani keb ujere yunni ra atlay un ngedlima iban ujere ni to ka halu tu amma ikum mas ku ila ujere xal rewu tamani tiwa bin mil tu ka tamani au karna de mani tuyangani tamani ukchaw ndepo tamani tiku yuwa un ngami sina ka rekune tamani kitire nyumwane yukshaw nokpok kitire kispit utupire roxima yukshaw midar pekimane kispire kitire yukshaw nokpok sina kharukto tamani yukshiti mayuar ila anuwemukka ukekchamu ubokisho khamile kenne kharal waktukshaw yumine ubugun Kenyang itu ni ujar setiang in mereka mah kenyang itu nang maksih sama atau duduk nak cakap awal si mangmata. Ujar ini tak ada kan kenyang kenyang kanya puruduk ya kenyang kanya ikal wah puruduk ya. Tapi mati tak apa. Tapi semingat unik kaca unik tuar inna orang kami kau ini mati agak waktu. Kau tidak usah mengeluarkan kita semua si bisi kurau rah putih tu cara ku hanyut jauh pada hanyut kalau tidak usah meyakin. Kau tu cara usah mengeluarkan aku tak boleh nikah serak punya tu kehanyut tuar umi adli kerja tuar umi. Ia tu kiri ugalan adil dia kerja si mayuar umi. Ia teman ujar kerja rumah. Kabani tuha vimeti parnak tuha blukeanna parnak tuha blukeanna tina kharukuni tawa miti lektaramo tawuni naw yaarulite gatama tamane royu naw yaarulu tungiraani khijettakul taramo tama ujir ila ujir xaribu ini khalibu blukeanna tamane sinta tamane sina atwaxu ta tay manna way zayoro oxwayi majetu waru to tikuchikuri tikuyu tamane sina kharukun ukyagaru ukyaktagaru ikkinu garwanu pukhay ikkinu garwanu puklu kyaksa tay manne tamakhay pidlekuma ini kayu bukian yang udah ketinggal. Amma jadi kumati asal rumah. Piti ular yang ada tu serta winner mereka kuai. Piti ular piti tegur piti ular ni untuk aku menghati orang. Mama tu negri. Tapi ni dalam negara. Tapi ni tu kalau negara bukian tu. Temanel umeagaru kakita osimadosto kanu alugertem kakita okalumdrego tamanga chinagan udirexa de rebuma chiu khaimta na akanyuga akany

Tanau nau halau halau mi halau mi gamaina. Tutup tadi kutu saksa lau mi gama. Awat aku inum mari mi kati makai suru mata. Aku makuna tuak mani. Ni wang nak suru tsune awat tau angaru kasa mani kati mai tsani mi lutak kua. Ni mai langa lutu ni wak tau tiga suwa.

0: Hi. Inom mare hotte bon ne kuk to ami na la la kun ne se rivogut ya ni ko atamik inak titillego imealup miksani manna ohali ma hati hasim mejonga kuk to ami inom mare hotte bon ne ya ni ko atami ya ni ngai pineswago se ulak to me kuk to ami to sautikko ko te halao yo gabi Imialu mitchani tamanna unikka kenna unna dai
1: unikka on roban te lo hogrelo ya te kollala gane ha ai to dikula hela yo gamo hema lo ge hak sum te ak ni luang go inu suro ma ne asiti se ma yo lo mo te yo suro mo okto bro a rokto yo gunne man manale inu suge dokta bu I biar orang itu nama saya semua orang mereka ini cebong, ini mukti cebong hari mana itu nama mereka. Tiap ni semua orang kita lagi jauh juga, saudik kura jauh juga. Tiap ni, biar cebong tengah itu ini dia cerita, tak guna cerita, tiap hari ni waktu apa umur. Tapi tu ni kan, tiup sokta hamne kalau tu ni, laktu ni kudu ame. Ibi hal ni tu ni nama saya juga dah lama. Tapi macam tu tiup sok tu sahul, tiup sok tu sahul waktu ni lama lama tapi ada. Tapi macam tu ni tak kundal ni utuh ni. Uya waktu ni kan, ada ni doktor macam ni. Tapi macam tu ni ini doktor tu halal ya, halal juga tu sahul kusum. Isuwaan na tutuwaan ang mga tema, imiyalo isimo tuwag na ang mga mana kung ayan na tuyo. Tayo tayo tayo ng kalokto, pana ko pa tayo ng kapigyala utilo ko tapon na noybar niya sa mga piusuking ito mo, piusukang ito mo, isuwaalo diha tayo ng wakku. Biar sini ilmiah itu tuh, tema.

0: takundale taone nge pittute gechuwit tamunno phale moya entrindale makkuru oomshunge jowa talli ustuwelo hanni talli nalli ustalli yudu tawante ni ufakta ufakta paro majjurune talli yudu rene wosuya kogutu ate ino hasnde mangatthilanga gobati piusi ipitsianga lauka go ito hote lakka lakka walu uhala malanga twa go bisi piusa ga jaina meni isebage kalo halo piusa ga manga pe piusa ga de tunnat ne langa siwam digatta lotu lotu sutra inda piungi tulo inda siwangi tulo sibattu atti tunnat ne inu sibu kamaitia haala olla enu khate bunde kite me lo ngatu otta la ko me ma ramanta agatin na sote ko tiri jautin na ma halu changittu ma adu gala tin na sote ko ho yo walu nde tamanda takka tiunta la ko me ma ro inu khate ka hejo sinal lege pasi me mo lo ko
1: Ah, ina kumme magelo yani apik seu te hak sungain na.
0: Seu la minya.
1: Ah, take too many aula yivi imealo mani masungu ke ngatil logo hano ino we ngalok ni khat.
0: Ai chore de imealo mi. Atta la bolo te te tul da no hemo te je tuta. Tai chore de pesa sutio lo sumale. Ibi alam mesti hati kan lah pelak tunga. Tetapi mengapa yang itu? Hangal hangal oke ya, maka kalau lewa kuli kita nak kalau mesti hati kan lah pelak orang benda sudah lak tunga. Sana gay home pulu pija parol nak tuju ke arah yang mana? Kalau lak tunga, tema Ini ada tu, sudah kalau yang bolong begam, tema ada, baru sekejap tu dah auto mah, sembah, kurnia, ini ada itu, ini ada baru kalau begitu kalau banyak sesuatu ada nak bolong tu, cara pegal waktu rejan ni, banyak ni ada nak kapten dah kami sebola wat. Kami ulur nak kaya akhirnya, ubah ulur nak jatuh kaya akhirnya. Tapi mana, kini ni ada tuin dah halap pelatihan terpencil setiap macam tu. Ubah ulur kesiari, ubah kerok sebut. Ini ada kan lah pelan macam mana? Tapi mungkin itu. Tapi kuah pakut, ini ada halap sebut macam mana? Kalau kau lalu ke? Ukur yang patut berjauh atau sejak kubolong mungkin semua mesti mau ukur yang tu ni. Tapi kau patut faham ya waktu tu ni. Ya kalau berjauh tu, tapi mengalung itu. Tapi dah ura ya.
1: Ah, hai. Apa sudah agak langsungnya naya ni? Tapi cuma ni polis yang agak tak tina ko. Tiki tahu suruh hatta si maju emailum ni. Iksinak si suruh. Hatta si mama polis yang harga tak tina ko.
0: Polis ah, kalau kita kau lekut tua tu kami dah polis yang ada sila orang orang tua tu si kelab lekut tua tu kami. Tapi nanti atuk kalau kita sura berlude, atuk tahu juga kalau kita berlude polis itu tahu ni, tua tu kami. Tamari polis tahu kelab dia orang ini luar gembang tu, polis yang ada sila sura ramai ni. Tahu siung itu, tapi angkat kamera kerja belum mesti polis itu. Tapi makal ni, ini ada polis itu mesti macam mana? Ini ada cara siapa kalau waktu ni, ini ada doktor waktu macam polis kan nasi doktor ramai ni. Polis tahu kalau lapor waktu ni kuat angkat ni.
1: Ah, hai. Ah, apik sudik nunggu main mata jani. Ila kaya kerja hangonet cahit.
0: Ila kaya kerja. Halua kita tunggu. Tapi sebenarnya ni alam ni.

0: Mataatauka, hila tipti ku e katamakua hakkayaktut unikaga unikame.
1: Tanat savigi saakte vut kya jami utayok suisi kitaklek unikaat ligu. Kaya mana kusila tamna uigo kammat saagya o maaptigu hakagutamonet saik sekun. Koyan namik. Sai sila tu sai semen tamang ka tanang men manali tan no tamna pivalele ri yute kang arctic payment tami tatta topic pivalele ri tilugu tu sane aptigo
2: okay tanne de bo pidot dia ye de ko to arctic payment ni jo to ale go lo nang me yo ko baga to khle go tam ko o ka chata ni arctic ka aiman nabi kala waqt bu kisiyani taaruk takka tamat kwa priwati yana kadangin ukao siya kanya takka siya bu ako niya nungu ya ako nungsu ya ko nungu yaksuni nittay katako nungu yaksuni nungu ya ko nungu yaksuni tayo maya kataksimu ya uksuni maanda sabba sila kayo kteyakto arunduni Nuya the card down galoxuli the political exo with shago. Man doctor yet in the crying when they send a chair to come on the chico in the cotton. Taman the Hagoxism when the Holy Tongue name sings even the only tongue at Taman. Si ko ako yung pitakang itong rulo na amat tiyak to. Ako na dito tayo mo na si ko ako lang itong. Tapos sumalikad lang inyo titlingwa, sorry, isa inyo kong titlingwa. Taman na ang panang titlingwa, si ko wala akong maulunok kalakto ko tamatumani, taktami nung wani, si ko niyami tamani. At Tetapi kalau pada waktu golpe mukti kata golok sudah mana ingat tiang yang adik tiang tengah tanya siapa yang jadi tu? Siku orang mungkin nak kira orang mungkin tak kaya angin tok suri temannya emak pun. Adik tiang golok suri, adik uksa kata tu orang ni. Wanita yang betul urun itu ada tu, ikhtiar betul si naga yang betul urun itu. Tapi mengenai nampak yang anak kalau nak paksuri, uksua nak paksuri, tapi mana uksu main paksuri mana? Mesti ikhtiar si tanya ni ikhtiar tu itu ada tapi mana yang dulu? Ambil tau. Ini orang saya tu muda orang taruh orang jadi okey aksi ada tu. Tapi mungkin yang orang kat tak tahu orang sama dengan orang kita kat dah orang kat si kat dalam mungkin ada. Orang kita semua yang tu. Ambil orang yang ikhlas mesti nak kuda sama kita mukwa umi agbakun usi kat tertawa muda umi agbak tiada jabar ujung mari sok sating. Mukwa sunak kuda sama kita bunga tertawa dengan muda dan ikhlas itu nak tertawa umi agman umi agman. Mukwa itu nak sambilnya untuk cari tiki semua nak sambil mana pergi aktor dalam yang sambil tiki ini pangnat pergi nak sambil zaman kuliah penuh reaksi menit. Tahu muka betul betul aku terang macam tahu muka sahaja orang untuk musang dan sahaja orang tetap pengangguk. Aku takkan melihatmu lagi, tahu muka aku tahu engkau tak ada dunia sendirimu. Tangan tak semua pemilihan yang aku tak melihatmu itu, aku dengan ini, tangan aku tak terkata orang muda, Tai cuma betul betul.

1980 ennin. Ammalu tamanna akkote siwinga yang ulung ming mata ang tabungan na muling doa kaya ngayong. Tayo man na tao na akang ngosya kaya dito tayo maiwala yang ulung ming masiwinga yang ulung dune. Tahan na tamanna ato kaya nga sinisigi ak tao matiya yang. Taman na nyo na ambuwa kaya nga nangyang na kong nagsitawa matiya na sikuli. Taman na ako ta ato kaya nga. Tahu mana kak tercekat tertutup bertakbel tak semua yang tak sanggup ini yang layak tu mana pun yang tak sih begitu sama kualu iman agak berjaya tangan pun yang tak sih begitu walau kesian pun yang tak sih begitu sama kualu najis berjaya. Ammalut tau wane imung tau mingme tau wakwa sana yung alaw mong mata iglika ako di ang ulat yung naksuti tayo kong mata sang mata wane iglika ako di ang ulat yung naksuti tako at tau makuha yung kangalak tim ataw sang mong ima na ang ilukka ako mati pingit tim at ulit ang ilukka ako tako sana yung tabbali ikpia mingme. Tai mai ni ga yo aluk taman na man na ala ga yatine siku mitaro siku ni shaf me kulo me madu ne man na kinyo ga yo mbigo ne taman na sik ja tik ja ni ko wadia le kinyo ga lok padia le pigi tiar man ala kia mo gwe e man ne ini tahun ni kita mahu kagok sesi mengetahui lorne kuak kerja yang mungkin sesi mengetahui lorne mana ayat ini mana atok tetine. Tapi mereka yang ada muktan ikhbar tu. Amma orang ni kan kita orang ini ni nak men ayat ada orang kan nak orang suri. Tak ada pelbagai jenis makanan bercakap berbuka waktu usaha orang pasti tak ada yang boleh tahu. Tapi tak ada yang tahu. Tak kuat sana yang ada. Tapi ada kasut terkait terkait. Atau saya terkait terkait yang terkait ini aku kata kita belum dengar waktu ini. Mana pergi jalan yang semua yang pergi jalan yang ini. Tama ko niya yung kandinaan ko aming isumaksak sa ting tanuksak sa takak sa ting inyong may, nanong may tisamalik ko tamahan na kinurayak sa ting tayo mo na sana yung kutakak mo yung tao inyong may tisamalik ko inyong kagatayak sa ting nanuksak sa ting maan na nanukang ito nanukalang ito alaw mo na kinyin nyo. Sekarang kita tu sang mengit tolong tu deh. Tapi mereka yang mana itu yang dia itu kerja. Amal itu makwa aktif dengan cukup semangat tiap tu. Tapi menjadi orang yang nak menyum, awal nak tiap tu sini. Tapi mereka yang makwa itu tak tu dengan aduk tu. Ambil anda siapa tak kau nak kau dengan itu ada, tapi mungkin anda punya yang tinggal punya yang, tapi mereka yang ingin dulu sama orang anda siapa anda kata itu dulu ayah siapa tak kau anda siapa tak kau mereka yang ambil ingin sama kau saya maksud tahu siapa ayah kau nak tahu, tapi mungkin anda ingin kau tai mai ngap kwa lo ko tam pole ik ya weng me khane ni tu ko e yo shi wa ni e yo shi ti ni ma na khane ni ta ko lo che wa yo ko tai mo ti ki je wi da me ja lo ta mo ne se cha ti ta lo ti ki je wi da me yo ma na pa la ko we la che wi lo lo la ko to tai mai ta lo yo ta na ik ya we. Pisiannya tiga tahun yang terlalu, okey saya buat tak sedih.

Chắc vấn đề có ai về được khách thì mới vào làm mình vào làm mất ạ hạt cái vào làm mất ạ chắc chắc toàn làm mất pin là khinh ngoa uý ra làm mình mất ai về ở đâu làm mình mất đặc biệt cái này tôi phải làm mình khách thì mới vào rồi chắc vấn đề khá gì là làm mình hạt cái này chụp cái đó xử lý tôi phải làm mình xử lý cái hạt cái này chụp luôn làm mất ạ khách thì mình xử lý hạt cái này chúng mày ở đâu đi tiêu cái đó Tai ma akka na sukka do akso de tama ko si bud lengen akka ka do na suk tu ko da kala ya ya ka ngam nuk ka kat ka lang mata kala ge lak tu ala um mata ai bi khala kham tu ala lang mata i lengel du ne na pad do aga nam ma ga tu niku bi ga lam ma ga tu ti ai bi o ka nga ne ai bi ing mi no kala ya ga jo ak tu ala lang mata nuk ka yu ne tu da kang na ayu lak tu ti ami shu ala blu ti lu Tamakko ai bilago le chuga khalak tullo ilang ilang le chuga khangitun khala yakkau ne kumu ai bang nu toko ga khtaro nakhuti takba tau tau to kan na thoi nakhuti ko tak bunga sa atte nga nuki chak suta ande ga yakura nuki chak suta tamanga tau to kan na thoi la ko khuti ko tim mok suta tamakko ilang ai bilago le akhe khtaro ti mano akhe khtaro ka thala ga lote Imak tu jauh terlalu berdarah sihir. Aibu itu makwa, nunggu pandai agau ya agak kurulah kami. Nui jaga kami dulu dengan pisu ke agar waktu tinggi. Pada tuin nak suri sini tuin nak terlalu suri. Ilang itu pisu nak tak terlalu waktu tinggi. Kami menyukai itu kami nunggu pandai agau ya agak benar kami. Asyik nunggu tain nak suri. Kaji kami ane tain nak suri. Ai bila aku lihat sama kau tu kunga tu kami semua ada ulat tu ting tu kunga itu ada ya kami semua ulat tu ting tak boleh kau maksud tiko tapi kunga idluk tu anu ngau ulat tu takkan ini kerja mago idluk tu asat tapi kua ni waktu idluk tu hak bina kan ini takuk saya gulung mago jadi dah tapi kunga tikin dah takkan yang sokolong makan na ni waktu nunak hak bina kula kan yang situ abla gulung makan na ni Angin jokuru tu, nak angin jokuru. Kita datangkan orang tikin nanti kisah cerita. Kau malu ke angin kau lop tu angin jalan sedih, piye jalan sedih lop tu angin. Kita usir tuk tu tik tak kau meyakuru, tamang metatam mati kayung neng usir tuk tu lop tik. Ubli lop tu lop ke mak atau semua ubli ke mak kau neng takkan angan, am angin kau jalan cerita. Ai bagai sungai suta, kiyu aku jadi nak orang nusi nak suk suta. Tak berangge kau nak surat surat tan na, ai bila ngarai jai kau tu kong aku tu alu di dalam tu, nanung nun, nanu kali ada nak tu alu nun mana kau guru yak tu alu waktu di aku sehari di aku semua mereka tu nanuk tak aku punangin, yu yari di aku semua yak tak cuma ni. Kami tu alu nasi kiri di aku semua yak kena nun, tak cuma ni. Ila tak kuya lek tu ngalau kami suruh hari ni nong nafil lek si magama. Tak kuka ten nak lek sungai ni ila ila oya kangama. Tapi cuma ni sibuk lek pama kami suruh ni tak kuya lek di kedai kuah. Tapi macam kahar aku dah kumpul sedih lek le. Kau ngau kah tak cuaca sedih lek. Lele nak lek kan si malak sunuk lun ni. Tapi kena kaya orang mei lek suruh tadi. Tunggu aku lek di mana orang di kahar aku jaga. Ibu makan lalu dengan jago train na unik kah kau jaga mana tunggu kan dapat jual arah unik kah ni ada berjaga. Time, time kan ini rasulan oleh anak nuta hangis tu nuksure. Tak pernah mana ya anu ngau di dalam semua mereka tertutur lingkun, upeng ngaku. Ya, tu banyak kata asal jago. Jadi tak pernah ngaca yang nang mudikin nyata, tanah kacokak. Tak pekan sayang nang meet tu benang. Kacuk kakun, kita nak apa kata kanun nak kata kak tu benang. Jika nak tak pekong kacuk kak, saya mukti nak kaya kaya ada menu kaya kaya menu kita kata sangat tiangan. Tak bani ubat ini ni biolog tu ni ulik kada kami. Akbar mego nalik sila oksima kalau kami. Tuwang mugo pura yu arung man. Aku biar doktor naik doktor orang ni, aling aku itu atau orang mana, tapi mereka itu sekku aluah, sekku aluah itu saya nasi lima tahun orang tipik pun, nani kau tiko,
Jakku ada ujuk titik mak bu, nukak sini.

Tayne kato ko oka kuna dai wa no kanwa la tukta ko la tunai no bulu ka ro kan mai to ase la tayme kijak se ma la ka su la tuk ko na ya no ma ya no ngor kuta ase la na ya no kuta na ya ne la bi la kuta bulu ni lu ka mang ko ni bulu ka ta sa ma amma no na tin dak bung a kha on nang mun ange ka ga bulu ta ange ka kuta non attendak banange khsimara pile suta ai vexi ogulo ya dang megatta ta no ma chadlak tamanna sare aksugo ta wo ne itibe ai vexi ogulo ya dang megatta ai khawti me khawji mangena ta ikane li saga da khsim mangwa ta ikko akhe onang ta na akbear unawle da khsiba ye beding ak katok ka tukunga yo aru lak to nane ya aru ing megatti go Nanuk takau tu ada belum ni dok hati ni ke nanuk takau guru yak tu ada belum ni. Tadi mana nanuk begel jatigo nanuk tadi dia mungkin nak cari cari cuma nak nuk tuin nang nak kutuin nang. Pit tadi dia mungkin apa? Nanuk tu tadi mana? Tahan nak biar agil tu alung itu biar tu. Hakek guru mukanya agak biar tu dia biar agil tu mungkin usil itu tip jatigo agil tu mungkin ikut tu. Maktakak la doktu ko doksuli ata-ata unna. Nau ya nanung dulu taman na kaanga maktay ko tosi modlaktu aru leda muksu aru atama jaru ko doksuni. Taimale, timaksu tiko. Acheila uki aksarang man, aktu ba, siku badliya ngati lukusu aktu ba orang ba putikalang man unna. Temuk cakleta tak kita ikut mengawal cerita buku nanu kanekku akikak lagu lelak semang mang mata. Asyik ada ikut mengawal mereka tak temuk cakleta mukia kianan mereka temuk cakleta nak maafu tak kalung man. King ada umaning na. Tambah naksak lagu lagu naksak lagu lagu tak kanong. Tapi nak biar nubuah lagu lagu meman. Tana kangya tu apa yang belum nak kena nubuah king ada belum nak kangya tana tu apa yang belum dia apa tinggi tak kena nunga nak sak lagu tu kutau nunga akak sekutak temuk saya sekutak tau nunga akak sekutak ilangan tu semua akak taliom ane cokol doktor ni tanya mereka ni akbi ada si bintang kalau tinggal mana doktor ni aje lah dok pun kangen nunga temuk sekutak Angan waktu itu nanu tak kapung, nanu arum makai umat dah, amisu arum waktu nanu eh, tak bukan nyeriyo arin aku bingung, tak bukan lokang ngadot dah, kungga ada katiku naasa ada katiku tak bukan tahu tuk tahu tak aku kengga arum man, time hilang itu ni semua yo arai pitil juga, tak aku nanu katak bukan itu aku bingung itu 52 mudah di tahu tuk tahu tak aku 52 ngatakan itu 52 guyu naasa katiku, asyiklah naasa niksu tiku aku kulukaroh, sekian naaroh. Gubang ada, nan nak nasi uyak tu tak suka. Pilih waktu belum tak kau ilah bul, mian nak sila tak kau mesti neng. Kita kaya ko, kupak loko tu kan mian nak saya kata belum ni, tapi nak tu enak. Pilih waktu belum, tak kau mian nak sila tu. Kan itu kau jung mau kalau. Nan nak nasi uyak tu tak suka, kan umam kaya umam, taman nak. Atok tahu, ujar lagu nak kayak terlalu nello, inna, rakinya atau lagak terkuluk tu nello. Takkan nunggu ammu, panggul kata, tanah nung, tidurkan, kamu nak hanya terkuluk, hanya semua kelimen nung kuluk tu ngasih tidur, ujar tu nello, nalla yo kau yang ngetol, amma ni gua aduk sulit tau nunggu nung tau. Amma sudah kangen kat tu. Amma udah mengmanu na, nanok tak bau udah mengman, ujang mengman, tak baca emak kurung ma. Karena ilah buk akak kurung kata aku nanu ya aku nenganon, kayak mak kritik kong, takkan nunggal tak sun, tak pikir ilah buk nanu ya aku nengan itu. Kayak mak kritik kong takkan nunggu panguk sunong, nanu nusa nak kutak tak sun sinik tu neng. Aje lah. Ane cukup orang mata, atau nak kukuh sendal nung, tak bukannya kukuh segan nung, kukuh sekendera selalu naik, jengkitung kaki mana fikir.